Assalamu alaikum, onon kettobe kubaruji be dengal fulfulde hande nyalomare alarba nyalomare nogas e didi lewru jidi dabru hitande ujine didi e nogas e jego kadono kubaruji nyalomare hande dum min elwan adam muhammad wajiri gondo wakere kabin technique dum yarna ifareji danten kajamalato diga jamdi sappo kalkal ha jamdi sappo e minti nogas do wakati keton kubaruji be dengal fulfulde hidoko on teske ton kubaruji nyalomare hande do acro wakere kabin technique yarna if hocho micro.

Merci la fiak tajilo sorte si malana ne limbi sikroji la we radio diffusion national tadian to kaglo asaka de momo ma de ceci que ta sarambangi konong bangi sok tajilo sorte ngan gedoti ku jogi di jo Umar Idris Umar wasisi made ke tabula la mama wasisi ngan bagasnya ke kusogi di mi kalimuan made sisi tajilo sorte bola ke ta sara Bola jindo kono ku jogi di joko ke yana so di nanjie ri mamba e kadisi madisi pa o go to sembiri sikto la mamte de kadisi Bangi songan ge ikut so do tuma nambisit na jiku do betu ko na jiku do betu tam tol tambir bangi mingan gimi do tu bye bye ya kan ba made si ko to dena undum da ka da we kabin teknik ba yarna eve de bamsi nike micro ngo konsil Lionel nomen ngar marsi pa ka tak la gira ja wi ne kum jiki ketem rasi la fia si ke be kam ba gatala ko do saige rasi la fia ngai be ke mar ka la ge ke narage ala sakwo ge wai roi ra bai to nar bangage Bekrang irawa ini warai ge gonji ge ba murasi lafia ke tajiro sorte bidaya gembong tene kembe ke kem kaga

Biar kelai untuk nanti singgi di kemarang ake mata tarik singgi kami ke dona mangga peni kumra o singgi ni rai bedo kerang te abar na jaspora ni lokuan do taba tu karci dem bede adi kam do gya ngar e jim te jim na dengar te adi kadi stasiun indan di dot na i mojo buk bai robi arong poin gazel kono untaya ke Istasyon hidrokarbir tu pak kali tu dorob ke? Ni baik tu dua asyik aku mehen apa enggak loyo ni lagi kari. Warna ni kendo bondroji ada kendo kujogi di soi naji ni baik. Kembang ke kutu. Jadi jongan gitu kutu muta do tu adi miji kengan ke do tu. Kenan naun ke kembi ke kumrat. Banan man ni dono mangga ta nan nodon na on kumdo ku kumra tu bai alen ge guto ning ti ke ndo jimas bai kembe ku kumra tu di ndo ku jogi di me na si ko ke nji keme to kade njin ge guto nu ban lu kumaj kem ko bi yan tu iku kulenggar Alfred jingam na yalle majibe kulenggar Ike malengar najiman, ike jem tolong rutu ba bay, ike salomo rendo audu umar, ike madam gojidene dobui Bernadette Vivian Garnay, solange pornai doba doba angel, walang degendo nandor nadna naun kumkongai kadene nan biar klayo. Adi member kelayu yang gon nandu, engkau kau ada ke engkau kiam dan ni ada bayar remaja molingar felicity, remaja molingar felicity ni wah gua tu kendoso, yang naji aku kenji kami tu, adi kiam be ke poro press itu adi bebo ke gengralo ke IG itu, ada member kelayu untuk nade ni. Mudu kemtar Bernard inji kembe ke Bongor tu shop de kanto ke beci rongar basa eme o gir ko ja suangar bata ke wai to kulengar rangar bililum watom pornai watom rendo watom malana nyini kembe ke beci tu Jadi kemarin aku doba mundu sa don nanti general, dosis sih naskan tu don disi malang kembir kelayu untuk taruhan dan simbir kelayu ni. Warni ni kendo kujogi di siri anaji aku kenji kembir tu, ay kembir kenjaman tu lagu Thailand gitu tu ninti kendo kujogi di soso anaji ni bay doba tu ke tu kerata warni ni. Hari ini tu ni kan kita tu tu hari kerja kita situ soal ta society atlas beton kono. Wah, on parwas sent felicity perpetu ke aturan tu banyak tu nugi ke atau undok kono tu malang. Gir kau juga hari ya kaybe Joseph ne wingar fostin wongani anek daniel kaybe joel kaybe gildom kaybe ali kaybe colonel kaybe noel mari kaybe rachel kaybe celine kaybe o martine kaybe o waito ne wingar fostin akeyi ke mamaji joseph josephine ik be majita noel Nelji bayi Alexi malang tu naun kum kongai kadene nan bir kelayu adi bir kelayu yang gondu kejia gondan tu lari Josian ni bagu tu kendo ku joy naji ku kini kami tu adi kami kan dua tu dam kung geli ngatu jita bayi ku mau ikaran tu bir kelayu untuk nanti singgi tu kemalang ke bekiri dua lala balimba bedaya nanti singgi ni jin zaman atla bayi Ai kemgan begitu kaliwa malu, saraka be domatala belaja, damgu kusiri tema dana kusiri ngeli jinggali walia, gun bag malan anar nsimber kelayon tu. Ada enjen gak tu nuban dok maju kem konveyan tu, gun ber kelayon tu,
yani ko pol mbay ade o julien mbay yelum gutun do kuti ti ndo hoye na ji kem ngon bi te adabane nama gir ko jania te boy biji nanoni o ngai ke ngere ge malanke nama o kade njil nge gutu ko no bar adlo kuma ji kem ko be yante amto te gambier ye sik go na ji do be te je tele ka ro ko jarata o ipa ingi ko logon occidental ta